0: kalau kondruin mereka ada yang diang ulang kaya woy woy orang ada kau kurut tuan diri omalah cicit lah mereka perwala.
1: Here's a Like a Version, Triple J.